0: siku va hi zama vanhu va vulavula leswaku tala hi nkontra hina
1: ayeye makati ayeye
2: ayeye mawini
0: maja hi etleli nada maputu gaza na nyembana.

0: Ali Kavar, Nkamalo, Tlakatalaka, 10 minutos, Nkamalo, Iwabugamu, Kumishana Kushala Saku, 55 minutos, Loko Hikatam, Inkwa Nkamo Beluiki, Lanam, A Lalji Arena, Mbuapitum, Mwechitama, Nikunaftale, Mwana wa tiko za Namibia akumeka ka video arbitro kubavona lesako shana came iskatiso bon stelio au luku swonili anga vha ili yini na ka malombo apita vitana ka va tlhokanyisa va bidzi ku va tlhamshela
1: bon alezo swona ke lesako kutane mfanlwe devulavula wheat boy aranga ba bola li hlehla li ya mahlweni ku humelela Denilson kutane a khumba nenge wa jala Johnny hi ku landza nawu swi basile grand penalty
2: onela mbopitu a hlaya leswaku a ku na penalty
0: e ku
2: hlaya leswaku ku ni penalty na kunene leswa a hlaya Julio na kunene leswaku Denilson a komi bola na ambelwa afka dzonga se na bi bola kambi a hi vone ni tsaku ka xikati sile xikulu leswa ku tsini swinga ta encheka ka nka maleka ka 12 minutes njombo kambi ta kuma afka dzonga kombi ta kuma musambiki ita swivona tsaku ka xikati sile xi ku sa xikati lexi ku ta ba mendish wa afka dzonga stand
1: Steve Mendish kutane jala Kaiser Chiefs Ilona altivekseleke ku val bashkatiso Kaiser Chiefs unwe ka mintla wale ya vhedzwa bola shimsha tikunkulu Africa kombe shimsha Africa Zul ka skalaun de sub 20 Ilona linikwe ka mukanda ku val bashkatiso le shkulu Stephen Mendes
0: and cinco ma goal Stephen Lee adzingana na aleri
1: goal
2: Chekile 13 minutos tsaku ka skatiswa skotile ku londzovota musa kombi nga hlaswa ka Afrika Dzonga ya dlawa ku ta fika so swi 13 minutos wa humelela Afrika Dzonga kambi ni zandza ku hlaya va yingiseti na Zulu na Stelu na Muyanga leswa ku ankama wa likone ka ti mendeleta ugamu hi ta vona leswa ku tsini swinga ta encekaka aku fambeni ka ti mendeleti ti saleke ka 45 minutos ya ugamu
0: bata sungula va msambiki kuni ku chinchana ni vona Socrates nuna wa msambiki mulingelisi wa gol za uzazu ka ntango msambiki na Namibia abelwa mavoko skundo falwe Socrates wa msambiki
1: Julio Uleman istunyofa
0: Vasukile va Msambiki bola dzina ku rada dzi Denilson lo anyimisaka bola Agashile Denilson bola dzi ashikela hi ku zanga va nyimisa enhloko va nuna va Afrika do Sul Baba bola bola dzi aluza va kuchukumetela kulumba Batista wa Msambiki a chukumetela le Batista Socrates ya kone e a ponteni vugamo siveleliwile bola dzi aluza ta va kusuka ni bola kulumba ava Afrika do Sul
1: Bata avec sa bola va bene va Africa Zone Kalong Kama bancada ma bancada in qua ya Africa Zone va china ganha moral kutane atenção ya tindisa Mozambique Kalong Kama bate ke bola bola atava ata kusuka bola na kulumba Africa Zone atenção que están machela homelini lana ala kusama ku iva bola ova leswa ko maivela va mtsumbulile ku yivele kutane va hantla va hotshota majugada va langutsuna ku maluka ya ku koma swinene ndzeni ka ndzhati wukulu wa baleza la Afrika Dzonga ya dlawa Mozambique 2-1 avec si bola Mazamba guardare DG wa Afrika Dzonga aba bola Mazamba la xikala ndzelekana na rikapa timbirhi va gunya va beli va Mozambique va tlhe va teka va Mozambique bola le henhla ku a tlula kapitan Domingues a chovuyini xikala